0: Dezen ablamen pasen zin yang nada kenyang te.
1: Nye nami amang ati gulju kota sering enggar tebindu kuldo nama ati nota sering dita porjonto gamle sorkar sering ganap rindele kunam beri anyak taji.
0: Le gordan inga sekolah ja is po.
1: Ja sekolah kok ne tungkur sok tanda ku sekolah.
0: Anje ayi nam absi yang taman, dezen munu absi yang te.
1: Ernum sering turun menyem absi. Ayi ngan absi sekolah ngan anjuman na agasa kusut tan absi alen yang bindeti.
0: Oh ho, kananda ayat apsi anji sekolah sini yang na ayah.
1: Na sekolah ni orang join ni apsi ji alen anyak taji.
0: Oh, kanan tu dah kuli kata kerangka. Tuhan aman yang tu galut sih po, sana sana apsi ji.
1: Oh galut tiji, itu tu kenyak taji aninji soi soi cinji gap taji, apa cari lebih ni nang deh galut tiji.
0: Acha kani soram bat anyak tu tinori uriam bat galut.
1: Uriam bat anyak taji, jenang soram bat jenang anyak taji.
0: Aina ben batnan ji agra masas sarjat
1: urian yangna binasan agri sipti ji
0: itinasan urian masai isamji sorat to dinje jarna tumne abarna na isamji
1: o karuku basalen bindo patho podili minde to urian bati podin binete uria bhasa bati kunasan uria bhasa na yangna binasan na isamji dako
0: anogal ne nam sora ber nyangan den dako te nyangan den meng la kotbe kana berna Ame itu na organ dera nam.
1: Oh, alek keruku bahasa le nanti. Sabunya ya porjon to meng ladukku binati bangsa bindo. Keruku bahasa le mbato kei patoh nak nyang nabi to. Tasan engah jenak keruku bahasa le bir nabi neti na. Uria biran jenang nyang nabi neti na.
0: Oh, galena malayan siing lingan asale sora biran be. Baran nyang na asale uria na nyang lembi lagaman organ dera. Nami organ badi lingan baratup ten. Aminga turu nami nyangan dakuna nami nyangan organ nam.
1: Nami onggan bari lingan angat tu barah lina. Iti itu niom number. Gorjang lingan, panguram bojanji, orde resas janji, kerupu sering turun menyem absiji. Iti itu su kalkal bim bim de nanin jadong ale sang sang medical nurung bin deti ale daito ale ndaku gamang gamle ale nan onggan dil. Iti itu center ringan osubidren ale nadul medical na ponca cai orde doktoran jamang awurukte medaman jawupuktai. Alain itu tak mandran kanal kalingan dakune itu gamla no gandile nakasa. Banaksan deh tiji mandran ji sanaya mande tiji onggon badi salle gamang gamla le mbaran alupte orang sitta ta.
0: Masa sentam dinya bangsa dinya dolo berene. Baran angin jamal le anang island etam kura gorjang. Anehre sabesu ka berneba. Malah kasmani Jaipur kendro sulon anustan natur puslon. Agar maran asentam maten sulon areng neba. Angin jalan langgeng lembar abe nu, mian limtom.
1: Limtom.
0: Ah, limtom bujang limtom.
2: Limtom bujang.
0: Iti nanya nama do.
2: Sri Nivas Gomango.
0: Wana korjang.
2: Bail podro. Keredang panchayata. Nuagado blog. Gajupati jila babu. Karena tu junjung baikin, junjung baile alen. Dayar taybi nakin kini. Ayat.